0: Wan kuyo.
1: Wat ko egece, ibicini raya tage. Kang eh tondo ik netu kigere gile kilione. Kumi jito ne bangga di 2032. Oto mo tiaran enro. Ni aga no wole sibu mago bangga kabana. Mago bangga no mandra. Mago bangga ne. Ibu bangga ni nijuru. Ane ibu bangga ni lesopto raya. Ibu bangga ni sangga abi. Ilesia kopa isie. Ane ibu bangga ni jupu ane nijuru. Jime ngamut kenyoru. Ana maginyoru. Onge bangga tuku kabi. Onge aga bangga sitime. Onge banga na harati nwe, onge banga siri ishiye tabla wukyo, awonge mwete tuku kibiribiri.
0: Tetu teta mwa enye ema FM.
2: Edwin Arab Tanui, kubata Eri.

0: Kibunu kekase chenda agenge nguni. Lakini nato kuchenda netagoni nengi ahamuwa kere saith kwa kwa kabisa. Ako mnye ako ajibika inga saka bitki. Tuchu kamasta nata nebo cheriseta kwa gimite. David kageku natai jutu ya kango ime conference. Angana laka kubaisi kwa mnye nguni. David wasea. David waseka. Kakasin kwa mnye.
1: Kwa lehi buri ibe. Jawa murata itu, tabu itu, kalau itu, jawa macam itu, jawa saya, apa itu, apa ni, saya dah ada cerita ni, lihat kau ibu bawa sa, kalau saya buat cerita ni, jangan buat cerita ni, kasih sa, bayi apa ke, si tu kan, kau bentuk ni, bayi, jangan buat kasih sa, agiri ni, kalau suku bayi kan, saya kan, dia tu orang suku tabu, kau tiada kata, dia desa gunung road, dia desa gunung tinggi, tu gun gua ke. Kotak sendiri ni bayar ni, aku yang jual terseta ni orang, aku yang jual terseta ni. Ini tu cerita ram suku tu apa cerita ni? Ugui, kacut pas saya ni, aku boleh cakap tadi, surip tadi, saya bagi barai, bagus, saya gaya sih, tapi entah ya, aku buat tadi saya tu ram suku, ugui misalnya ram suku terbaru terbaru sekarang.
0: Kongoi missing, yes. Agar kata kita pastek jorwana agak kamu aku lengal janda ni pastek poisha kapkani set. Goro pastek engengyo. Jama wa lady anda mana tiangyo. Ngokoji agar pastek Emmanuel. Pastek Emmanuel.
2: Arab sih kita menerima lambat studio.
0: Aja mereka kut missing.
2: Kungguin ngalih atas hoba, ngalih wanita itu tabran, kata tak wajib ni coba orang nak tenengkan yang wajib itu.
0: Amen.
2: Emu awet, yang kurikin dari nawa, kurikat mut, kaitet.
0: Kurikat apa?
2: Kaitet apa? Kaitet tamut, kaitet ta. Awet tamanak aje engkauan, yang kurikat apa? Kaitet tamut.
0: Mhm.
2: Konya tapka tu, akhir wajib sebab beri, tetangin itu tabran.
0: Mhm.
2: Nata ke family sejauhnya.
0: Mhm.
2: Nawa wajib gua kuat nweh. Nampak semua aku betul tinggal lima, anak saya tak tahu apa. Orang nak kau lah, agak tu lewe ni, aku tu. Entah tu lulu tinggi, kau ni orang ni kita agak ni cik kat mana. Baru aku arah aku tu lagi tak cili luanji, lagi ni kau ni cik kat, aku mau ujian. Kalau anda nak kamu, anda mau ujian, tu kan dia. Kau tu agak lemah dia, aku mau jauh cik kat. Kau ni orang ni cik kat, agak dia cengang yang macam itu.
0: Amen.
2: Nampak, kerana itu alat dia, kerana tu neng itu, orang ini kutingnya perawan tak kawal lah, aku semua tapka, agi nyuciga, agi sam, amun itu nanti nanti butuh tinjau. Nampak semua baca tapka, bukan itu alat, banyak cerita kerja, cerita banyak tapka, amun kini cerita tu kabit cigarta, tengi murtu ayat, tengi nyuring banyak tapka itu, agi nyuruh sama nak kau lagi, agak ni asum agi nyuci niaga, tengi cigar lah, awi ni asum kini nyuciga.
0: Kongoi.
2: Nah, jadi ni,
0: mana
2: meeting, ematai, kerja, tata mana susit kau itu, tata mana susit semua bela, amu apa gimana, latu kan latul jora tinggun, kira tinggi sengut, antu kan latul jo, oh jauh tinggun, kira tinggi sengut, kira urun, amu ni berada negara kau, kau merah, kau itu meeting, kira urun naik kan, tinggi baca tata, coba, kira nampak sama ni kiri, nata resit jaga muske, kongoi meeting.
0: Kongoi meeting, cuma aja engle design, amu kan am jumre negain. Agin wagi tamu agera lega nama saya tadinya dega isya kau yang gitu. Agin wagi kapesa Rose, sister Rose.
3: Gilas je sebasta sugut.
0: Kau ingin aku ikut kau ingin.
3: Amen, amen. Namu kan wagi saya itu mau ibu kau kau itu. Ingat mana lagi utar itu tanya tapka. Karena mana missing nanti tanya tapka. Inya saya engsaya tak kita ya cium mobilin nyuwe kat cium lagi cium uye kini nyuji nega cilelu aje. Aku nyon jangan nyon arab suku aku cikki kimi toy ngalek kiki kau pun jengwanin jengwin. Jaga alamang kita selalu tak kini ke ag logo. Ata wajnya tak kas. A nyuji kat kau bisa cipta kau bisa nyuji kat. Aga net ke a nyuji nega cipta naga lelu. Anu juga aku bayar takkan nyonya balik juga balik siapa lagi? Ia ni juga banyak tapka takkan nyonya takkan ngalal dua. Alis bapa kau anu juga takkan tu kule asih kau nana baske ngalal dua. Asyik somin gigi agi sulta guna tu baske tu kule nyonya tapka tu Kristo agi tu kule kau napa mana saya dia agus guna nata napa iman.
0: Kongai.
3: Nyonya tapka. ko ngiberurin pasta sugud ak tujosiek tugul kongoi.
0: Kongoi mising. Jen jegugu tega yata genge jen tega yata genge.

0: Bas, telelu aja iso ibaru geng sabenyu. Yarorwe cha kobatieni tendane ngonyotieni ko igasetegas ko gasubuane begap kon ko gasetieni ndet katil chenda gonerechi. Mohwe cha kobatieni tok. Ne missing ne miyang tieni ne ngonyotieni kapisa igase kiyotok no ge long wa geng.
1: Ko ketenteni telelu aja iso. Ko atkan gora ko ingenisa ko ting sabitaap kip ko sabile. Gavibune winwek. Gavibune tuguk cheigeri le nguga ko koromit sabenyu. Ko ane maneng baornatenyu ko chang chikyabunu. Ko ya sabe nguno ko kimugul met ko ngab ko chulak sabet age ko ngab age ko akot ko uit sabet age. Kagile jama kat lagok akatak joy kaso mite tabanutab radio. Ko kagamwa baornatenyu amwale. Ngab ibune chechulotin ko ngab ibune kewelutik ako lazima amakoi lechi kawe sobet nechulat akot eng tabanutab redio nguno komite chi ne labda koimigei nemaru kemboi birtoigei oleni kale aigeitunia sobenyu ko kiatyentyeni sikobit kingatyeni atyeni acher chi ne labda kobune uinwek akatyenchigei kora ngamwa ale telelwo cheiso iborugei akot eng sobenyu kuna ko kangalalchi sabondonyu. Anan kasom Jehova kotelel sikoborgei si yekiro biik kokere Kristo eng ane.
0: Amen.
1: Kialechi Jehova kotelelwo mising si ngokero biik komakere yaitwogik. Kokere kityo ngang Kristo eng ane. Makoi itelel inyege memuchi itelel inyege. Ngomanamin Jehova eut. Akot ngibune uinwek koborgei Jehova. Obwati ole kitelel koboto Daniel. Shadrach, Meshach ak Abednego. Kingetorchi maat. Ngot komitei kiy neibune anan kingabun uinwek ko ngikur kainetab Jesu ak ilei Jehova telelwo ko eng iman okere kisar Shadrach, Meshach ak Abednego. Kosar Daniel eng kutitab ng'etunyik. Ko kingatyen ale kisaru Daniel eng kutitab ng'etunyik. Ko ngot komitei kiy nekemwoe neya akobo ane ko Jehova telelwo. Sikobit iker kutuswekab chemwoe cheyach akobo ane kou yekiker kutuswekab ng'etunyik. Yekingewirchi Daniel
0: keringetab
1: ng'etunyik.
0: So testimony neng'ung nemitei nekikonin kabisa kot ko kokonin cherset nebo tieni amu kemwa ile eng sobet komi tuguk chebune chi komwa kalenjin kole makibole chi kelat lakini ngot ko kiy neimuch imwawe sikocherekei akine chito age anan ko ng'olio nekose chito age mbe pengine kemwa ile mara komi chito nebune ng'olio nekiabun akine ko sikonyor akine kimnotet akonyor cherset akobo baornatet kot komukokse imwa ingen ile ng'alek alak koimuch makimwa eng redio.
1: Okay sikobit ko kosabe chito age ko ngamwa baornatenyu ko ngab iwe chito kotinyoru tugun cheu miono chekaisubkei neu anendet nguno ko kiabun sajari nguno kingetoreto ko no nguno amwoe ale kitelel Jehova koboto ako kisobo yekingetoreto eng wakati nekikitoreto eng lakwet ko eng yamatyanit amyani ketoreto kora eng kimastab kikakile mite kii nekele cyst ko tugul ko ibune rotwet eng tugul ko kingatyeni tyeni ko amu kitelel Jehova koboto
0: amen
1: ko kingatyeni ale telelwo ko sikobit kochera kotake kora nekere kole uinwek amaimangu bi Jehova eng situation lakini amwae alen Jehova komuchi kit age tugul
0: amen
1: Jehova ko imuch kocherun eng uinwek alak tugul amu kaibun sajari netai sajari nebo aeng akoi nebo somok akoi nebo angwan mitei biik chekikobun akoi sajari koeng mut lakini kikotelel Jehova koboto icheket
0: amen
1: ko kamwae ane alen kityo ngani akere ale kikotelelwo Jehova eng tuguk chechang ko kiatyeni sikobit kocher chito age nekere kole angaa kokoromitu uinwechu
0: amen kongoi mising baornatet no neo kot mising nangen ale makoi iaroru mising lakini kaibun surgeries chetecho koite somok angwan komite chito ne ngoit yoto kole takomiano mungu ini mami mungu kikimiano abune netai kanya abuno kobit ng'alek alak eng yu kole mengen so akile kikosir kong'onyi akot atkinye kotomo inyo koi nguni mi chi nekimwa ng'olio kochanga ng'alek ipkele mite
1: kakile kikalia akot kikwo kikalia kikalel ng'o kikalia kikalia kikalia kikalia kikalia kikalia kikalia Ketienda kora nyo nyoiwagat ko mita agot mungiwet YouTube ko mita tienda nelen nyoiwagat. Kesam nyoetab kat aleji Jehova. Kot ko mita kin nikitun ko kigalel agot sigikyok chebo tai. Inyoiwegat tengekwagik chekiyai sigikyok chebo tai. Amu ngab koimuch kebune uinwek amu tuguk chekikabun chekikalel sigik chebo tai.
0: Kongoi mising. So ileji Jehova kotelelun. Kakimwa akobo chichi kikolechigei mami Jehova akinye. Ngibabune rotwe netai, ngibabune nebo aeng, kikobet
1: kamangunet.
0: Kikobet kamangunet.
1: Mebet chi kamangunet. Amu magaranti kora iwe sajari ak imangu. Amu gingi iwe sajari, ile Jehova, ye ima ngwang yu, nya baishe u. Ako ya iman. Ya iman ngomangu Jehova, ibi baishe ji Jehova. Anga nalumite vishe eto labda giibunu inwe. Ako gingi wendi akot ibunu nguwane nwaki jota gile ji Jehova. Ya isaba angi Jehova, nya baishe u nkapesa.
0: Eye.
1: Mama ji utie yoto.
0: Amen.
1: Ibwat agi wekeke oret.
0: Amen. Kongoi mising. Ko nyoetab kat ko tiendo agenge kora nekitien. Ako tienwagi chuku kotinye ngalek chemi orit cheungotin eng chito nemengen nemeguitos nekager buch barak. Kokase kityo kole kanyoetab kat. Lakini kacham ngolio nekemwa ile yetoretin Jehova. Masajar inekei eng ngolio age tugul. Meutie Jehova.
1: Meutie Jehova.
0: Kongoi mising. Kotoma we tienda noto nebo nyoiwagat ak meche amwa kongoi eng piik cheosubech eng masta nebo Facebook, imite Facebook live eng chito neimite Facebook, kemite live eng Emo FM, kemite Agasara Tarus, kale Make Kiptum, kale kongoi mising, amite Bonjoke Aldai, kale kongoi mising, kale amune ola ba Gabenes, kale angen biik ngolo, ikatua biik ab sang olimbo Gabenes, kongoi mising, Gilbert komite olimbo Liberer, kale kongoi mising, isubina ko kongoi mising eng paornatengung katastaa Jehova kuyaune mie Peter Kirwa, kale kongoi asubin live, beta comedian, kongoi mising kimam icon, kale kongoi mising eng Jabkamatu no, kale kongoi amu paishet nekibaishe Jehova yekin kotaretin, ako kemwa ile telelua cheiso, ako telelchin cheiso chi agetugule nguitugule le mitei. Blacky chemiloret, chemelet kale kongoi mising, ala swagatorori Jehova kubainye, enkite ne kiaun Jehova. Gladys Mutai kale asubi live kabisa, Klado Cheru kale kongoi mising, eng power na tengung, getual ningung kwano kale kimite pamoja kongoi mising. Nataka ko komite South B. Kale ja mi ulengap kotwa geng radio kan samua jinjinia kongoi ngalionda no Gladys. Sekabit keger bruto serer ngumito limbo ziwa. Ziwa ka eng Uasin Gishu County. Kale bagala kwana kapsara apsukuti katua kapesa ako pongezi eng cherset ene itinye ngoberure nchova ako koyaun nemie. Sila Lagata Barsaya chitabolima mosoriyati. Yomune sila. Ya kikwekenye, kale kongoi mising, kale amacha mwakie tieninde Sarah J, kabiruret no. Kale kainet ko Sarah J, komite Sarah Tarus, kale igure gengo eng YouTube, nitako ko Mark, komite komasta nipo Mombasa. Ya, kongoi mising Mark, isubeje ngulima Mombasa, ngoberure nchova. Si mwawe YouTube nengung, kigure nengo eng YouTube. Sarah Tarus, ana Sarah J, ana Sarah ngo.
1: Mi kainet nikinga tau tienwagi ko kiagurege Sarah J. Okijeng Sarah J, single J. Kukwateshini Tarus lakini tom ko piken YouTube. Ko mi ko Sarah J.
0: Netinye J.
1: Single J, single J nege.
0: Oh, naba Chebanum. Naba J nege.
1: J.
0: Matinye J, E, J ne.
1: Apana.
0: Matinye J, A, Y.
1: Cinco, J.
0: Okay, Sarah aginda J. Kongo, J, J, inge nilo magingin J ag Chebe agin, tukcha tukun. Sasangap kwa jonda, so me magena
1: inge.
0: So, kaga mwanendat, mwanga na mwanendat. Dennis Chog. Rangiro arijin.
1: Machei, J.
0: Wewe, usiende hiyo direction. Ezekiel Jamtanyi, kala mito umasta na bajep kwendo. Kale kongoi mising, ikatuwa tieninde tagilechi kongoi mising. Sarah, karibu sana. Mrs. Pastor, kale mito ngaliota kengeno kose tate bajep kama tu no. Kiboy tinik, ko atkantul kumanyoru taretet ni ame, oye, niko ameje kono kogerengu. Muma ameje sige virchi. Kale manyoru taretet ni ame, kiboy tinik, kubun osote kwak, anan kubun manungo tai kwak. Ile na kubanita, kale nyoru jita mangoleno, kimite ko family, osote ande nyoni. Kale ngele na kutke burgele chinyoy katu yet kole kakotar basta. Anake kumanyone, kele tinye taek pasta nyosi, takwe taek buwane jebioso kibolin, kole atinye baishu, yani kikwe kerer metiet, kubaitiot. ko jebioso anan go manungotia mara go osotiot ko pasta and then manungotiot ko pasta moitun ne pasta mite ngalegyu imoe na go banita
1: chago chita andit amoe ane aleng tiongani chago ko ateptopchi among guna magat kel ke iguyele kibaitiot ko inyendet kibait ngo kibaitiot manungotiangu ko igibaitiot akotakinyi ko magat ketoret ke.
0: Amen.
1: Ye mami kibaitiot nguno anende neteleli kwenye tengo. Ko magat ketoret ke eng baishoni chebo Jehova. Ako magat kemuite kora amu kitinye chitondit kora ngoritin yo. Kibaitiot sinye ko chi neuinye kora.
0: He's also human. Gemwae chumbe.
1: Ko chang tukun che kebune kora kibaitini. Chang maitaji che kemakini. Kau yang imaja feast cipta lakuk, kau mejaga negawai tiada Jehovah feast cipta lakuk. Kau mite cipta andi, kau mejasa kita faham tiap hari. Kau bayi siapa Jehovah ni? Aku masyhur ni. Agi tu ye tu kau tahu? Agi ayah kau bagi bagi.
0: Kita nanya ni ya kau bagut kau kau imaja negawai tiada. Kau muren anan kau osot tiada. Amal lagu kiko meta bayi show ni. Ia tapi aku le mingal yana meja asyukul kanji awek sih.
1: Anjuran uduma. Anjuran ikut missing kira orang mutanda agar orang mite kibaiti anu baju hawa ni gigi bed kele kawa agak bas stress. Ingin kat kang korasi ni ni kibaiti ni kau wasiriki anan pi kibaganisa kau kau wajin kibaiti o. Kau kibaiti ni kau wajin ngoh. Maru wajin baju hawa ni gitu. Angkap tu kau kejangi kau tu kini ke amu. Lain, orang kau maju musyriki, awak kata ni ada authority musyriki. Kau maga ngang dek, kau tu kau yang dah anu Jehovah negi guru. Kau ngapa? Itu kini ke? Lagi negara macam alergi kau itu ni, cakap aku tunggu nak aku graduate ni, anang kau ego kau itu ni, kau negit. Cakap kau itu anak aku koman. Ite beli, jadi itu buat anda anu guru ni, macam alergi sekolah kau itu ada. Ko wasiri ke gomeh cukup giring ko ini kita mungkin aku kini go tu nane kebetio ko kian kenal lagi aku tu nanti tangguh namu kaya suku na tak aku tu nanti tangguh na ni ini endat suku Jehovah
0: suku saya uang
1: ma buat itu kyu alak kibat dunia akhirnya kita cukup sanggup tu nengai
0: yes
1: ko kau kau gini kau tiile ikhaya kita cukup sanggup tu mami tu gugap dunia jadi hai ko gini senamak ko magat ini kita tu gaya kora agi bilai mami tu kora cipta ni kora ni magat kora gibari. Agian kebaikan aku, aku lagi kugur to. Kau mika aku apa? Nipalago. Kau mika ni sa, kau kebaikan.
0: Kau mika tu aku cuman es sweetie.
1: Kena to. Kau sweetat. Kau apa nipalago? Aku sweetat dengan cewek seni. Aku magat kau majukum tu kul cewek makin gede family nengi deh. Aku magat korang kau pendesan, wasirik akhiru aku nasihir kau pendesan Jehovah.
0: Oh, kalau engkau kau pendesan wasirik, kami ni tamu kita si Jehovah.
1: Keroy, kau pendesan wasirik, kau kau boys, nemai nacak. Nemai nacak,
0: aku etab Jehovah.
1: Aku etab Jehovah.
0: Yes, karena les pun isu kau pendesan wasirik gitu.
1: Ada harap aku magat agak
0: betul. Agak nyonya ngeliatin
1: yang agak betul
0: Jehovah. Angitnya ningu, miji negile, iya isu kau nyonya katanya.
1: Katina le nyojigat, ana nyoywaga, nyojigat. Nago pa nyojigat.
0: Ang nyojigat, kaya nyojini ka ng ano? Anan ka ako tama na nyojigat niya.
1: Katin tinawag kyu siya na ramso ko tayo. Ni kyu subtinawag kyu? Ko gita jang ko po, ko chair chito. Among guna ito millet. Ko gile jine chito niya. Ito millet ito jicheso. Ko magen kare jen? Kaya gawajisin. Kaya encourage ako tungo gile ji tago mi gawang unet
0: gile chair si jo
1: kaya chair ako tungo guno ko chair ako rajita mi ite chita nagi ako rajita kaya niya kita ako nilen ako tungo yaki isa sa tunalia
0: balat yaji niko yung jaiso kita
1: tungo kaya kita yata pia yasi tungo tin gile jin ngami tugi yasi tungo tin nyo jaga tungo no chamun esai ngalega tuga. Ketindoi, kau pendi, kau aman. Cuma negasi sih kimi ka polis. Aku jiran ni.
0: Aku bayar aku.
1: Mete aku angkat tubjo. Tubjo angkat tubjo. Kau mesti kau bayar aku. Kau mesti kau ano. Guna gongwan. Gongwan nama aku cetubjo suwi suwi lebih banyak. Ya kasih kapsa. Ini bisto kan ini no tubjo. If kau lebih banyak sama amount. It demand ni from no tubjo. Mekiri lagi aku korom itu ni. Kau tiada ni banyak tapi kat aku kacirah neji. Naga kira kau le. Takirat cici, amu kita ni kaya yuan ni kiko kaya itu kile luar kot. Neng kalle nabat kalau kongit mau itu amat tinye atiya. Kau kata kene, komelin ile maglelwa anan leljin anan malelji niji
0: mhm
1: ogin gasoman surutegi ko barwa kole nyogat si sich kalien nengu
0: amen
1: tena kotindoy agot ke kwaten surutik
0: mhm
1: si nyoru kalien nengu inyege ityat amu yemetyat ko ngiro chicha ko ngen moet ko nyo alsa ko nyo diabetes ko nyo pressure londoinen mat amagoi bira magoi lioch kenyishek nyaka nenda miaka rudi ilengityo ngon ko imingiyot
0: aye
1: nyaka

0: lasunena agitorore ni Jehova. Hallelujah.
1: Yes, anginale wajajita kabisa kolege til tienda rapsukut. Lakini gana me sai toko mame jesa komanda tieninde tama kitepse. Tienda kai nete nubache iso ko tienda nego tako mangung jikoni agere kabisa alunguto mgatara gotaro muda netiai.
2: Is it 7 days?
1: Yes, yeah. Petushe kicho. Kai ne te nuba chesu. Agere kapesa ko tenda ne agenge kerga tenda kai ne gatai. Mwe ne teni.
2: Tenda go mwe ge ago tenda inege nge tenda go bagai ne tap chesu. Onge na kwe go le chamki mwe ge lingi kurga ne tap chesu nge gato kol. Ko isto a untu kunjaga changa.
1: Eman.
2: Gi kurga ne tap chesu ago tungo kaka betu wondo. Agi leji chofa baguna rwondo. Konyo ne rwondo. Kai ne tap chesu ngon ne toski on ye chesu. Tinwa ngi kugara apso gutunguna ulata kini gane ko ngete ainda ko chechango pagaturure ta Jehova yani ilo suga ine ta Jesu mami te chage ne ne amigi los in ngunduni ipko bate Jesu Kristo inege mami chi ne nyal jim duror na te ipko bate Jesu Kristo inege ko ongi na kwe gule gane ta Jesu mami ka ine ne sire
1: amen ko ngai missing amu side ne labote ka pesa go jak tai agera le eye Chang bik cakap ni masuk leca chang, lagi ni cuma tu ya masuk lecua heng. Mite tebu tu kaya engu cakap teba. Kimeto aga Tarus kubat Sheila. Negit kau kerjai tebu tu cuchu. Teli andi tengkuenu tap tieni. Cetieni cetieni warga cegi lasune Jehovah. Kalau kau ngaya, gioni teli andi nemi teng tieni cunalak.
2: Cepat sekula.
1: Iman ngalion dani. Anan kanyo
2: miman miman ning yata kamu galena roga tu yenwa ne ba tin pitjani ke ba sekula okim ago ba tin ke support for example ago tin ko kwen na nyunda tan ana ko master na nyunda tu asingi sholin north rift ko galena ro missing tili andita tini chekibo gospel ko tom gitu yege ma kim tom ge ba tu an gitu to sige ko kitini ke bo Gimana South Rift kau kararan? Kau kira kau tu doa kau tu ye nua pakai?
1: Betul.
2: Ingat si, naga muka mungkin kau pun South Rift. Lagi ni, makim nebo cegi lasu jehu.
1: Nenanya.
2: Tiap kengi ringgit tu juga itu ya ke? Makat ketika buah, engki pakai engke? Agak tebe agak gile gile butaiano. Teni gugur naja giba tahai, kau makat kau nama ej. Ameje bi kiu wagot kimeto jo wagot jo islangat ngo tu ye ago magole ki ay ne se ki tu ye ki bagenge che po south rift north rift ak maswe to gol che gila su jeho so ka bit ki tu ye onge tu ye meto ye gogen ot ko mi to ligi ge bute ki tu ye ge gora matulet bi ki van north rift mi sengo mata ameje ki som ke higan fano no bi ga south rift mu tu yo tini che ga ge ro tu yo ti
1: yes
2: Lagi ni fikir sekular aku mami ngalio, tu mager cini fikir sekular. Itu agak tunggu tunda agak kewelu tu, igere pendi enggih bagi enggih. Lagi ni fikir kita gospel ku tuh mah.
1: Ayah, cerset no. Mau tu cini ngalio ane. Kaga tep tep budget kita.
2: Tuh mah mau tu cini tu senal lah suje hoba ko.
1: Yes.
2: Kamu
1: aku
2: yo. Kamu aku bolau. Kau
3: bolau. Angonye niyo, hajewe, kaboega ningyunea.
4: Keboega ne, agomi K24 Plus.
3: Kone na watakanyu?
4: Kasa mwaun. Nigore atakenge neimuji igeru movisi, series, anango urerioche.
3: Asa aginye?
4: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibola wagogora, komi, kero, tinyago i live channels.
3: Kiliban jina nan babuj?
4: Aja babuj, magiliban niki ya getukul.
3: Yani, magiliban niki ya getukul agi muji igeru kwa movisi?
4: Nga mwauni bago, babuj, download in K24 Plus, agibaibaji, tetuti.
5: K24 Plus ndio hookup le GTR Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama 10J. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
0: Emosa Tienik, atin wage chegi lasunena agitorore ni Jehova. Hallelujah!
1: Yes, agere mita biki mita conference amu kawe Facebook awe eko master nipo X and tebu teki negit katu ya genga yung somo glagini chamu ako master nipo conference. Conference inyo ruang 020-790-4347. Access code nipo conference ko 763-879-1#. 763-879-1#. Chamu ha jambi ngonyo teni nda tata unene ba ulimbaga. Ngoro jita abel druid. Musim yang gush ya, goraji tanya boleh limba lel malah, goraji tanya boleh limba kesis, biendora no, tuluet no, tugul no, Weh, mashabik chepo Eldoret, ngurcho boishekab Eldoret, ngurcho chepyosokab Eldoret. Ya, nama jatahunnya uldaga, aku nengwang lakwet.
2: Kerum.
1: Cama-cama ngunya jitab ka, aku mwawe jitab ka, kule bahornatan aku iman. Anangkanya jitab ngomi gangge, miko naik tiya, kule bahwa mwawe.
2: Kualak bahornatet.
1: Ibu mwawe ju, kalin mengge noci.
2: Oi.
1: So, ya tukul ki geni ngatahunnya aledi. Kamir tapi ka Eldoret kapan, sawat tu. So, ngatahunnya nga, oh, kaku nyo jepchoge. Jepchoge? Jitab no drift. Ya ni umat ayat ini net kunjung kita kau ngalala. Ajar mereka Jesus, kita mereka. Kita
2: mereka.
1: Gongo jep choga ingin ni lagu alisi guys, mami jine net cugu ne bagai, kai nyawa kau kurkat kai ingin aku ikat.
2: Kapol lah itu yang kau kagak, saya ulam ingin guna.
1: Gongo missing, amu kau subuhai, kau kau jaladi, amu kau resaid kau besar lepas timah nales.
6: Kamu darah subuh.
1: Aja bagai.
6: Gongo.

0: Yona tatu mstari wa 16 anasema hivi, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mbarikiwe.
1: Ana mizana ulimwengu atakadhaa mmemurumba sombuko. Ndiyo shabda tadi vaje dize kisa klasi sasa mya sade today and whatever. Engai no to kile rana nara ngumwe na ma wa kwa zote tena ni wana ngine ngumwe ni wenta kwa kwa.
2: Ingan itu kira kira nana udah ada cewek nih cewek cewek. Ingan oma wah kalau sudah cewek nih cewek. Karena ya kalau sudah kira kira lah ya oma ya lah. Kalau yang jawa dong kaya mana mana udah tahu udah jadi mana muka.
3: Ingan itu kira kira nana pun sih kira papa kalau sudah cewek nih cewek. Karena saya udah nana itu saya enggak mau. Tahu kira sih sih kalau itu ya tapi dia tadi sangat tuh kira tahu atau sih. Tapi kalau mama masih satu pasti sih cuma wabulu.
4: Ngano tikure nangkit yondet abun ngane seta maranata
5: kongoi
4: tawa kwa tru jeta mawa kwa tru jeta ngane mi saya namaswa rata langa gomwa bele manwa ke uta ti wat kama mu ga ram mani ki si tin ngot kama mu ga si berura
5: kongoi mising agere ko listit ka pesanyo lakini kongoi onge tar la go japa sunday school go nyora ke chek vyombo aganise tugul na taka ko nebo full gospel ke mai le gugure full gospel ano amos
6: Full gospel, lesuswa.
5: Full gospel. Kongoi missing. Suko berura Jehovah. Kongoi missing. Engawa Wesley Mutai. Komito limba kembu. Wesley Mutai. Kema ndako genyi wano. Wesley.
7: Ya mune.
5: Ajameke. Ako sin.
7: Namo hecho pa kongoi. Ina subitu rana miyende wane. Amo ga o yume barai de tin barai ho mune la gabsa de su
8: yume
7: re je ja ne
8: ida wa mu anu mo ado mune to e asi o tama e ke sa lu ko lu ko la wa tu
7: ai ko ni ku chara asu na mo ga ran cho ga ko ga e ri se ko ra ne go ri bo ne ki en dar ki ta ga ra ta wa en ko i ga nyu ru ga ni ni accident gi do go awor o bu la sar ta na ga ko mo san de su na ta ni ma ta ga yo nyu ko ni ku ko darna jo wa de sta wara ajur ga inyo set kara ko de tin bara ne na na wa ajur log after the school ase ge ma ay nga ep somo ko ni puji na men lo ke mi yu ko mo en galio na genge
9: mine enga ni tu ke ure na sa sa che mi na ma o shenu na ama angal ama about apostle creed I believe in God the Father Almighty, the creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, he was crucified, dead, and he was buried. He descended into heaven. The third day he rose again from the dead. He descended into heaven. He will come and judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of sins, the resurrection of the body, and have everlasting. Amen. Thank you.
10: Gara itu kita berulang kesungguhan. Tapi bawa alia tahu. Jauh jauh tak terima sesuatu. Bukan sudah tua tak hikir dalam lebih kotor. Tak tua apa beli biji. Tak dulu beli sepatu. Balas tenggelam. Gara itu berulang-ulang. Bawa pasur itu ramai. Beli saja sampai pasur. Saya rasa sendiri. Oh, saya nak kenal saya jauh. Ganu tu orang di negara, awak kuasa hotel ni sangat ada tiap hari di sini saya mahu tu pun ana constant.
7: Hey, Arab susun awak orang mana negara? Nee, kita orang tadi bayi siapa tengah serta negi mau ambil petisena.
11: Ya, Arab susu dia mune.
5: Aja megang Jason.
11: Tuan anak mana ni? Nampak sen. Soalnya anak mana ni? Nampak sen ni sama maju juga bagong gay. Hari ini ni kau ribet. Ini kau tawar tu aje kan? Sebenarnya nampak cikai kau A C C. So kau ni kau malu mu, nagi ada tawar tu malu mu negi negi orang kiki kau agak nyor accident. So kau ni suka guru anak kalap kiri. So mahu tu yang alia cang missing. Si baru orang ke enam nombor tu dia. Kau kau missing arab suku.
7: Ayah kau kau missing arab suku.
5: Kau kau missing aku suka tawar tin Jehovah Wesley. So kau Jehovah ni mnye isap kau mnye eng cak kinet. Kau kini kau kau Jehovah kau eng kasabet nukai nyoru.
7: Kongoi
5: miseng Wesley, kongoi. Engkau wah tinja Sunday School langwan. Engkau wah ceriot asanyo Arab mengi asanyo biga lak ceriot. Eng soin.
12: Ya mana Arab suku?
5: Aja megang Jesus.
12: Atinya log ke boy jami itu ni Sunday School neguren marumpas ya.
5: Eh ha.
12: Yes, makasih. Magu itu sih nampak gigi. Lagi ni ama je kau nama ni ni. Ama kau nama member pas korupsi entah. Aku kulit gigi juga. Maga ini tu.
5: Iko aji.
13: Aku boleh masuk pada bukan. John chapter 46 the Jason the Lord of all the time again I say the joy.
5: Thank you. Wapi mtoto mwingine?
14: Isaiah chapter 1 verse 19 to 20. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. But if you refuse and repent, you shall be devoured by the sword.
5: Amen. What is your name?
13: I got you. I want to thank you.
5: Thank you so much, Kezia.
15: My name is Enoch Kiplangat.
13: Oi, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos

0: su tío Joa.
1: Kama kokati sarap suko?
2: Ye, engkau kacet kono isai tamu lagu kacang jemi lain dah.
0: Hello.
2: Hello, maja wenu tu wakilisha wengine.
0: Abari.
2: Mzuri sana, unaitwa nani?
0: Enox Kiplangat.
2: Yeah, mwalimu wenu wa Sunday School anaitwa nani?
0: Ken.
2: Asante sana. Mungu awabariki nyinyi wote. Asante sana. Kongoi missing. Hai. Kongoi.
0: Hmm?
2: Kongoi.
1: Na kongoi rasu.
2: Kongoi missing, kongoi missing. Uye kataja mwagaji kukatis. Lakini site. Toko chang kaka mwauna lechin chang lagu kimi Sunday School kaka lecherio za sanyora mengich tatia we Emily agawe Julius Kilel kakwa jorwet kanyu ay ara mengich ara mengich
3: ano ara zugut
2: hello
3: ara zugut
2: testai
3: nano gojimu anu muna wai nete Sunday School ara zugut Sunday School ne gimi ko marathon ne kikure ne Tenesa. Ako amache amwachi kongoi Jehova amu ne ripset ne kokorip lagok kobo last week paka betutab raini. Amwachini kongoi Jehova amu inoni ko wikit ne letunen en arawet nebo mut. Kokimiten lagok che konekit 40 anan ko ata lagok. Kokis 40, sindio? En betutab raini ko kakimuch kinetkei lesonit ne kobo ripset nebo Jehova. Ako kakinai kele ribe Jehova kou yon ribe taptok chebo timin. Ako ribe ketik, koribe tiong'ik chebo timin, kose ripset ne ribe Jehova. Amun kibo maana kosindan tukuchoton tugul. Kokangikesu kinetkei ng'olion nebo metit. Nekomwoe kole ne olokoi, komi kitabut ainon.

0: Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
1: Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#.
2: K24 Plus nitoko apa not negara rangun missing ne isubete tutike tugul chotok che iboiboi ge television se chotok che terter channel se chotok che terter tetutike chotok che balaguk movies series se che terter radio she ke chotok alan tetutike chotok jibo radio she ke chotok che jangun missing inyo ngoje bagari shek ak chotok tubul inyo chinige in K24 Plus iwindik chobo Google Play Store alan ko App Store downloaden ag installen K24 Plus en simengong kagimagile hook up ne legit nebo entertainment ko K24 Plus agiro tuguk tugul channels international channels TV stations cheterter ak chotok tugul series cheterter ak chotok tugul cho hijame kon missing en yorkini gai guben K24 Plus yutugu MFM kita setai amenye genyuru pik oing enyo semuka asenye genyuru tindo engulev studio chepchoge Jeb joge engolimbo mosorion.
3: Wow.
2: Amuna ola bagaban dan. Ago jeb tari.
3: Amuna ola bagaban dan jang mani. Jeb tari sin tari. Bai bai na basabon. Koi tis rop talaga.
2: To maya. Maya gabesa.
3: Di bai bai sa amu.
2: Mhm.
3: Ila su jo ba amu na ta.
2: Kongoi.
3: Gawe ti gongo jo ba amu wa amu se ngarawe kon. Aku gaji bina tes, gaji naya ni pun ini je coba kau mukta ini. Kita ni nak cari dia. Jadi dia kau mukta ini sebagai nurgan dia. Kamu dah majikan sama tu ni kan dia lagi toria. Jadi jadi tempat ni nak tu pun kau mukta ini. Jadi ni pun coba musu kiri demon. Kita ni barang wabunge. Jangan tak human rights, MCS ini jadi dia pun kau mukta ini. So kau jadi awak kapan nak coba? Mami ini gini, ini aja pas saya ibu naik ni kan ini senyum, pas itu bawa muka ini, kalau bawa saya ni kan ini saya tu pun bawa pun, bodoh jenpas saya ni, travelan, Jehova bamusaide tinde neko gaina icho bemire na masia Jehova asoja wa ugogonu sabi ni jemnya ndonche misikandi siak chenigori Jehova inge na mune bamusaide tarata wo choje chamani kwa kwa mchiko gina kes hago tiene ndere kushetu inge mbile maminyo wonduni Jehova la itoria Jehova jemuna gari siak sabi ni wala vuke wala guru chogo nyorina suje tamak sabi ni suji kwa kwa bamusaide tango alumo imi girong dele bisho kwa mutaide ke hase ni ne ke je kwa mutaide le mutyo age tai na ge guri ntia jine mie ajine mie tigi tugul kwa mutaide ko bata mwan moini kwa la la go gala kwa mutaide ara ti ai ne mie tugul na ta kwa mutaide ti kwa ji bin na ti te ti she tugul ara ni sai lo bale no ya ma ne su ke ta ma ni ri go tai da o ba sumun ko ne ri bin de cho ga ma ma ti legi Aku dah lama jaga semua kumukakuak laitoria. Coba jenur kokuak lupa motoria tu pun motoria tiap hari. Kamu tadi bercoba siapa jenis niaga takarap takine. Yang mesti bolos coba aku kogone kengalan. Di lagu kiko baca kuat dan yang kiko antara tiga coba kamu tadi. Nggak saya cuma niaga untuk kosong. Atau orang lain niaga nolaje tu takalun.
2: Amen.
3: Jenur rato.
2: Kangai.
3: Unapananisha na nani? Mungu wangu. Nitorori angega na tembe tishetul.
2: Kangai jebjage eng kangai moso engolabo mosoriot. Ago jebtarit ino kangai mesen sigeberurin. Igatu ikaniset eng jumabilita brani. Ezekiel eng bomani.
4: Zangedo.
2: Yep.
4: Aga se ni enore negara ram kitinye ke denjo ba kongoi sameto. Amun ka chamwe beroindo ka ge nyuru chuma mbilit nonge no da sameto bi kanna ko kapende kanne sarayne. Ko go bi kanna ko wanne ko go gumi embe tu taba mat sameto. Ne go gara ran kanne se ko gumi ak ne mbae ko gumi ot ko ganyo tonde ne bonwa limba je ba lungu ne go gete program ne ba samun. Kundo chin elda barno gma chege mwa kongoi. Kana togir sameto ena subui meuni abwat sige cheki chokshuru kiet nemi bidebi burga tangwan loy amun goye sameto ko chan tugu ke muche ge bunne muche ko miji sameto ne ko bare ko manda ko ko wi gasi muche ko miji sameto ne ko mokengegi gogoro meme lakini ga moyen kitabu tabele bi kangwan ko itela gole amogere ermet enki yaga tugul ago en di age tugul ko en saet ak somet kuboto kongoi ngo na somut kwo en jehova ana ger sirutyan sameto kunyunjon anayone anage tebo ko tena supui ne un ko gae che me mara ko turiongen mara ka tag mando ti ba shoni ge nyo ko wi gasi mara ko mo kini ge ne ko rom lakini ko mo ko mudde ko la megere me ko nyo ko tesen ta tingo le amuchi ayay tugul enenendet nekimiton sameto ongenole kango echenji age tugul kokine mokinge chi tugul komokinge saye
2: iman
4: ngun kora sameto kuongenole nabas neo koingene ngebeberta nekibunu komiten okot ngun sameto kokikomwonole kikipche boundaries kekerchi tubeta piga lago masimba yin nimbotega ke kriete nuevo bangan go mutoindet ke nyorun new directors ngibebertab chemaner soon so ngengololi sameto go tube ko go landa bitoni ne go nyune go mose lakini yelega sine gi bagach en chemaner ko yon yo leaders chemage mwa sameto nda yonga kibegele ngo chi ne nyu go tegen yo bangale gab director amun ye yuton go gonda metuta temindet ne yo chego na go le ngo no le weni Mochi to no yoktoi sukumiga chae nyu nega taeche. Kwoyo nyo le sameto amuki soe kora mo gere rimet. Aku kora ka mo amukto ne kolo mu chae ay tuku tuku le ne ne gi miton. Kogi ka mo sameto le tuku tuku je ki somen sae ta gen ko mingine tapke ke bendi ke nyoru. Kingo ka sue ko amukto ne boundaries. Age go ne the new director. Ko enda yon sameto en program alak kutage mo ni temi ke le ni tokini gano. Kiburto ege ano agamwa kitiwane kongo yen katesien kwa emo amun kiko nem kondoi chenge ngololi ngunu sameto kuma nai chiko mbi salak manai chiko sanita salak mana chiwe MCS alak lakini neki sige tepe ngeza ametoke ndi bichuita ndugu kwala kopwa ketesiet kwa mwako ngwe ene neki kubune amuka niko mukto ende kioso vik lakini kiweka enke kutienonu ako losu choba kule kongo ya muka roso kwa mwako mukto ende kule ani chuso kwa nko kivano kwa mwaja mwane sa ameto tayo kipendi ketepe kile piki ya kiko mwange ketesioni kukitom kwa singe chero kiko wege ute ama kuhun petune miyesa ameto ese kielnaon enge mchul sanaka lakini saa hii omi kwa lela wato kini yao limbaba omiyesa ameto
2: kongo mising Ezekiel engo libo kwa lela alane ito kini ge kwa lela kongo mising sige berurin agere eng ndonyo engbe tutablani kwa jang tuku kwa choto kimitio ijilik tiyo star 441 star 1 ash komite solait notre mitio mite shopping che mitio enduge number oing mite boda boda enduge number sumuk mite fis enyo enduge number angwan enduge number muto komite si mite mite television enduge number lo ak enduge number tisapa komite giba tany alanteta notre mitio ijilik tiyo star 441 ash engbetu tabrani agirogi agetugul notre meji yoljige goron asigitu setai star 441 ala star 441 star alan star 441 ash koron iratu kemite endonyo yajegile window shopping star 441 ash
5: Emo FM en Kisumu inyorweche 96.8 FM
6: Kirobrobe cheringis kotko yegendara ngitu yotugun chemengejen kowendi kotko yegit neo inete nyitani akobo kamanutiet nebo kinde konorwet ak kondo mining netya ikonor kominingu unotok kotkoit

0: Ezekiel, SK Roni, tiendo noto nekararan kot mising. Imwachini ke ne Kiptayat eng betutab rani. Ndakilechinin oye, chop ng'alekuk kasarta age tugul. Konyon nekursein. Kale kikutuny Ezekiel kabza agoro inat akorirchi Kiptayat. Kingukakwechi mwautyoton noto nekikure Isaiah. Kolech oye we Ezekiel. Kakebiman kabisa ratilit akero kele oye. Betutab rani ko kikoek panin. Panin ra kabisa. Kikoek panin. Angan kityo tugukab kong'ung. Mokornoteng'ung. Malekuk ak lagokuk. Amu komatyanit. Kemeche ro sobondong'ung. Betutab rani kebendi panin. Kale koro inat kabisa akorirchi Kiptayat. Akolech oye we Kiptayat. Oye we Kiptayandani. Rirana. Lakini kikoek Isaiah. Kakebwat tukuk chemiachen man chikikakwa chichi. Akulech oye we Ezekiel. To kakekasun. Kaketesun ata alak taman ak mut. Achame tieno kabisa. Ak atindiono nobo Ezekiel ak Isaiah. Lakini eng kasarta age kokakimwa kele eng kenyishechu taman ak mut komanyokoboishe kokeny Ezekiel komye. Ako kitun kosich werit kora Ezekiel nekitun koek kirwokindet nekirwokchi Israel akoek agenge eng kasaritakni bo kenyishek taman ak mut nekinyokoib tewernatet kabisa akanamonik akowekta let emet noto nebo Israel eng ng'alek chotok chebo otet noto nebo kanamonik ak tukuk cheyachen ak chemurwonen kabisa kele nguyo man kitakeke koek panin. Siti soman atindiondo no siti guye. Enga sertage o. Kita setai. Yutok ko MOFM. Florence Korir. Florence.
1: Ola ola bo studio.
0: Kibai bai enga besa.
1: Kibai bai ake chege me tuta rai. Nga besa enga berure ni mago berure. Echo ba ena supuita rai. Agi berura kabisa en ara sud agi berura kabisa en amdan ni bago subu agi berura en je no agi en je ni den ga mi den studio ama bago kya suru tia ti ke ga se ma ne mi den sai ya kur kat ko no mu ta go ite la ho mu ay bol ha changi o bago ta gi mu ji ge yo ro kur ta go ne Embe tu dechu barai ni sa mi ara to sa ge ma gi gi ga ngol yo ta cho ba a ge chen ge ba ku ta gi mu che ge nyo ru ne na sa re bon gun ama ma ki sa ne po an di ke ve ni ga ni sa e chi si ta ro tu et o list mission ja te in ta ro tu et a pe to bo li je ge ve ni ga ni sa le ni ongi beru ra ge a go beru ra ki o ba go ngai ga ni sa ra su
0: ko ngai mesin si ge beru rin ko ngai mesin a si ge beru rin eng jumapili tabrani kipindi pole pole kuno eng donyo eng betu tabrani kumale jinen aljigene ameji rogit kichini jami agi kwejige not ameji rogi negejam agi kwejige not inam jige marago inam jige git agenge enyo iwe akponas inyo ijilektyo star 441 ash star 441 ash kit agatugu nejami eng donyo star 441 ash kotokin kebeberta note limitio eng duget number agenge ogere kabisa solight image solight alan elibu tamonini inyege gitio ijilekcho number 1 star 441 agiwe number 1 agialjige winyi agitargo winyi agomita bora bonus limitio ngimokini gaso shopping iwendi duget number oing ijilekcho star 441 star 441 Ash, agiwa number 2. Ialjige shopping. Inyo, ngoge meje shopping. Inyege gitio, u supermarket. Iliwe jini ge inyege, kit note ne imaji, magi losi mission jinin, ki agetugul. Inye, agi ni moje sabonda ngung, engbetu, mugule ndangung, engbetu tabrani. Duge na masamuk, agiri boda boda, agi roje pkonda note ne gurochi, imeje boda boda, ala ni meje je pkonda. Ijilek tio, to get, number sumuk. Star 441, Ash agiwe number 3 eng number angwan enyo committee fees ijile star 441 agiwe number 4 gome namjigei foje nebo fis enyo alango elbu tiptim alango si mid negara ranga besa enyo maridadi ijilik tiyo star 441 ash agi awe duge number lo kutuge number tisapa enyo alan awe tuge number tisapa enyo tukuk chote cheter ter inyegi gichu agi ne mokini gay inyegi agi ne meje 11 eng chumabili tablaini you talk go MFM kenyoru jita agenge enyo kidogo asinyige testa kebeberta not lebo oing Kitano ifara engo limba na the hills.
2: Rapto yamone.
0: Ajame gay.
2: Adama gagi na Jason kiko tiada. Kiko tiada na gine.
0: Ah, kiko tiada kabisa.
2: Agile gini ni atasa kia ko na jupta ya to buat tubuk tubul kia unta karo ranen. Kita si kun sekta manang mu.
0: Kole bir samari kabisa. Ek tubuk tubul. Kong ngete gege si jago yui. Kir kabisa jupta ya.
2: Rapto. Arab to amja mon karan ta apan ni jago to tuti nei padge kom ye gune ko tungo to sun mung ko ken ye kinche ga mu ya ga sin ga rara
0: kongai
2: arab to amje jamwa to ki tin tam ga tin par nyai sa ga plel met ka mu ze ga plel met ne pagap sa mina le ji pole ki bet la ko ne min ku na ko marai si
0: pole
2: amja le ji ko tie ga ta ya ko ga na ra mu amja le ji ko tie ga ta ya to mu ta ya ne go nu ago ek to sa ni to
0: pole
2: Abang jauh macam cikar agan saya ni, ni apa mesti ni PhD, agak simple ni, jangan itu bagus saja ni. Ya terus tak kepada. Kamu tu kau sekian, kamu baca kita rap tu, guru enggak sih ni kita ni rap tu.
0: Guru memang.
2: Niru berapa tu? Abang jauh, abang jauh minggal dia nama si sama ni mitas rap tu, ni tahu ni agen ke? Agoi four ya.
0: Ezra 14.
2: 14, sukoi cip, tu pun janda kayu mana kita ke kau tak buat ayat rana, sama itu. Masa sama mana?
0: Yesa sama.
2: Fisa mana rap tu, aje sih mahu awal ni jatuh antara nagi kuma gile, uga jatuh tu ku puak tu kul, pada tu uga pada kia kat tu kul, pada kia kota kita ya. Kosi fafan gua no tu mana malle, ane malle tuh sto antara ni kunga rap tu.
0: Ken Ezra ta?
2: Ezra geng ya gue four.
0: Okay, gejorong kali antara ni sih ni geso man, tuai kau gak gue ge?
2: Tawa rap tu.
0: Aiyah.
3: Itinye goyweishet ile imuch Kobit wallet eng exchange rates A currencies fluctuations Sendwave wallet koribun rabishek eng oret ab USDC digital dollars Page 101 eng oret negararan Imuchi iboishe rabishek eng kasarta agetugul ne makchinigei Iyotin jamanigug ak choronok Agoribotin rabishek

0: nafungua njia pasipo kuwa na njia. Tienda note negarara ngod missing. Sengeno. Sengeno as. Tienda note negarara ngod missing. Yutago MFM. Kitese tae gomnyi. Tigenyero conference inyo. Kaogere negi oktoy. Aposto. Katindongo lio inyo. Ingbetu tabrani. Akachi number 0724. Aweki 678. MFM.
1: Malo.
0: Yep.
1: Amune mo.
0: Chamege mo kabisa nga gaine.
1: Register nu Wilson Birono.
0: Oh, amune wala masirono Wilson.
1: Chamege asirono ya kama nje ngal.
0: Kongoi kabisa itaka tege mo.
1: Kongoi.
0: Mhm.
1: Nga saju tande fuwa di kizu.
0: Mhm.
1: Ni nus murei pol koske. Le Linux kaya dai wagna lista jeep choge ali majemu ama se tul de bayma eva marini to ge jitema ko tul
0: kange mesen kange mesen eng tay to ga tinga tay ga besa ti ya gnet ko new ko 0714 obeke 278 Okay, 0714 Obeki 278.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hey, Yamuna.
0: Ajame gengo gaine.
2: Victor.
0: Victor, engano Victor.
2: Eno lesuswa.
0: Eng lesuswa.
2: Lesuswa.
0: Karibu gore tapje maktir.
2: Eh.
0: Haya.
2: Nama kubichu tande nemya.
0: Hmm.
2: Nama kini negri ini dua puluh tembur apa tiang tiang je ni. Agaru agaru jam berdiri.
0: Kongoi.
2: Aya.
0: Sige berurin.
2: Aya sebenon.
0: Ah sebenon. Leonard Batoret.
2: Aya.
0: Kongoi missing Victor English uswa. Vic Leonard.
2: Oh kami to.
0: Yap.
2: Amo na studio.
0: Taiba gabesa.
2: Eh na magisande pa ave chwe.
0: Mhm.
2: Na ina na mengin pat kaliet. Anyo go vinda, anyo basta je kwany.
0: Mhm.
2: Anyo aga anyo na taune go kwenya, anyo paise nere yu.
0: Mhm.
2: Aga landa aksegi kipto gulle.
0: Mhm.
2: Ah, makin ni kan le sana ni, ni boleh ni nak langat, ing batarit.
0: Ing batarit. Kaga besing lada langat, enggal bapa batarit. Mister Mago.
3: Hello.
0: Mister Mago.
3: Oh, ya muna saya itu.
0: Aja mungkin kaga jengin, kau bingung darling.
3: Kami dari itu mai yuk itu orang jijik ni, mamba saya ni nak kerjir mai yuk lepuan ni dari ulama narabi. Jangan mandai. Hmm. Hei, kita ni lepuan ni kami ni nak arah norest. Kami ni kita baca mampir ni, yuk ni kami mau kan ni sahaja. Kita bersabar ini juga ni, nang resor jamun. Pakar mahu si orang kau ikhlas kami ni aja kami jamun magi bayi kami cita kan ni mula kan le mamba saja. Lepas lagi tu cita ni orang juga.
0: Iman. Nguna kwa hit Mombasa?
3: Ego mom. Ego tika hit Mombasa kipende kisijuge moge kutika siyajiloto.
0: Mhmm.
3: Kie toi menji ni hivu nonga sabzo moko kisike abichonga son dugul baka mwengo lompo mwengi uko baka mwengo nguwe nyongo ro simyon keko nurie niyota nka sabzo mokile kake mwa kondo ik tukul.
0: Mhmm.
3: Koko kilele suge tuye jiniyota manyoke mwa tukul.
0: Iman.
3: Aku wake kongko isi ini ke kau tarik tekan, biko kau tarik tekan. Minta mama tama kau itu tu kongen tuan lah. Alai ni isi kongko ini, nang kau bego mien, kita kengalah lenda yo.
0: Kongko ini.
3: Aiyah kongko.
0: Kongko missing. Saja Iloti, Nandi County.
4: Saya merap tu amun alamat studio.
0: Kijambe kami nak alamat mosi ne.
4: Mana kalau alamat mosi ne? Amuna itu je, amuna apa nairobi?
0: Bye bye kabisan, gaya gani sarah lagi tulisan.
5: Kali
6: ame jeng kiri tu, dia jeng kiri jauh kerja penkilo kau le. Jeng penkilo kau lah, sah merap tu.
5: Ganja jeng jeng le proven.
6: Ya jeng jeng proven, anu sami. Hari ini sah merap tu.
5: Yap.
6: Ngamak kita jisan depo, sami.
5: Mhm.
6: Atau punya family ni orang orang orang busi ni, tu kau lingkung mula, sumi lap tel, sumi mosi ni. Ale je sana depo amau TV ab koso iya mosi ni ab PG ni sana tu lingjum la amak ini sana depo amau TV apa sana ni mohon negara jalan kata kita nanyu je cuma angin lemalaku ni koso iya laba ni koso iya tu ni fara ama Michelle Rod yang pun cakap cip kiri pojat tu jurta bapak pun jendire penjang tu kan tulu ni sami Ah, makin sendiri pun, angge tiang dah ya, kongo sami.
5: Kongo mesin sike berurin. Kongo mesin.
6: Aiyah, kongo.
5: Kongo mesin sike berurin. Genjeru jitu nampak pambanik. Josephat, enggolin bapa pambanik.
7: Wer, iya muna muna studio.
5: Jame gega bersama nampak bapa pambanik, Narok South.
7: Bye bye, pambanik apa ni? Tago, kena lagi tapi cumi pun ada mak dah kani sah. Nubu bagi ni kecik ye, mau emjak isi pun, orang kalau kita cik orang ni deh, bye bye, ini ni kata, mau ke lepas nara tu niu.
5: Aku ni nyawa tu kul.
7: Aku ni nyawa tu kul, kata saya, bukan, mami itu dia takkan ni dia ten dia nara tu. Nubu bagi tu ni ngan isi pun, kata saya, wanu wanu. Kau
5: ngoi mesen. Ngoi mesen,
7: dia tu ni ada, no, ada tegi ni.
5: Tegi ni.
8: Emo FM Inkaparnet in your weche 105.8 FM Gandan kim agogorom agonyigan ngetundo komagoy am areki nitani geboishe asigigojogate unet pig cheboishe kimnatet ne sirtot yegeregong agot lagukwa
9: Kabarnet 105.8 FM

0: ameyai age. Kogechutu sikotegeger anyun kele katepto ano bit neng'unget kawo ng'weny anan kawo barak. Imepanda ama imeshuka. Kayamge anan mayamge. *406*1#. Naona tu agere aking'ololo kabisa tesetai be simuisekuk kora. Agere ng'ong nemi yu miten yu Amos en olimbo Chemalal. Amune Amos?
1: Chamge tabida.
0: Achamege missing amune Chemalal.
1: Paiwa uliet, paiwa ije mara line ngu nami then uliet Transoia County.
0: Yes, imi anong Transoia County?
1: Ami aluwara Kapsara.
0: Kapsara?
1: Kapsara, misa iso tabe ni West Pokot.
0: Okay, sawa, sawa. Aya, ngalia, niti nye kimba unobiti tabra ili kutinge ag ngalia na kingalolin.
1: Ipa, sabita, kungu orang yende tujine kibwe tabita.
0: Ehe.
1: Wongko korongnya nawa nih, gua nol berita cungkin jangan. Kebun ada di zaman ini mah ille, gua imagoza lah gua kita ambil ramen no.
0: Ehe.
1: Gua imagoza, gua ini negara lagi le gua ada no.
0: Ehe, apa imana?
1: Ini iman tadi, tapi gua nol ini tadi.
0: Ehe.
1: Tapi gua nol tadi lagi tu gua ini lagu ini ya mama lenguanya tadi.
0: Ehe.
1: Kau kita bunga pelakuan, kita bunga pelakuan kita tapi dah. Ina mwani zigi ya na leni zigi go o te vi tuwa nuko kwaishi na wangyan kwa ima kwa ta na kwa to nga loo ji tuwa tuwa yuwa tatita yore gini ari karai tatita kwa ima kwa ta na kwa te ilo waka ame tine tine nga loo ji mato uk zigi tuwa na tatita asuko karan kwa iji nini kwa lego zigi ta na te karan ilo kwa lele kara Tak ada kan? Jadi lepas ni negara ni lelen nanyu lagu ano?
0: Uh-huh.
1: Kini nama mana yang sih gini?
0: Uh-huh. Kwa ni gamet ni na nisi kisi ya lagwana. Kita akan kena kasih kalau gue magosa nea lakwet. Gue gomi magosa kena kararan ne? Hehehehe. Kuda magosa gini muzuri. Ya? Hehehe. Okay. Sawa. Ningumu kidogo. *406*1#. Kamu alibi ju ijutu rai ni siret neba soko huru ing siret neba ne. Sola. Betu na tai ichute neba sola mara yako ya kwanza ichutu kitelen ortu zotak airtime neba 1000 shillings kula rep mara yako ya kwanza *406*1# na ago sola no agosti manu yani madhi lole kabisa imuchi ya ibaiso nuku kebaga imuchi dana fridging ya owning ya imuchi dana radio imuchi dana television imuchi ibaiso ya koten mungare ngung ya ibaiso nuku kiapa keterter gili kiko disappointed in matap siti meti wakali arani mita kikakebari pasola 80,000 shillings nuku kimas kabisa lagini ngutku mima chakora akugai chutu ina mchike 80,000 shillings akitepi ili basa kakubuna anu akubia ndige takchini gano kia ale tukuna laki ale guuni ya guuni *406*1#*406